Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Check these out.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Yeay!

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hawaii's favorite. 101.9 FM.
2: Oh, yes.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: One station with a real... Yes.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: mie sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Kuah pahitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata!

0: From 10 to 1 p.m. 너로 시작될마? 점마 101.9
1: BBS 101 FM, the number one hit music station in Banjarmasin. Selamat hari Kamis. Gak berasa, kenapa minggu ini jadi kayak cepet banget ya. Perasaan kemarin baru hari Senin, sekarang udah hari Kamis aja. Di awal bulan, kalau berarti di tanggal 2 Juli 2026. Berteman sama DBS ASEAN Hits selama 2 jam ke depan seperti biasa sampai nanti kelaran pukul 1 siang. Yang mau request-request single Asia Timur, Jepang, Mandarin bisa banget request lewat Instagram kita di bias_1019fm. Biar lo nya gak ngantuk di hari Kamis ini, gak tau kenapa tadi kayak pas masuk studio gue langsung kayak ngantuk gitu, gak tahu ya kenapa hari ini. Bacaan requestan dulu yang udah masuk di pagi ini. Ada Rizky Fahreza, selamat pagi. Seperti biasa dia tuh kayak udah dari subuh tadi di jam 5, gimana tuh jam 5 subuh dia udah request. Memang ya best banget. Yang pertama Rizky Fahreza request singlenya 80s dengan Bad. Terus yang kedua ada Stray Kids dengan Run It. Yang ketiga ada N-Hypen Will Be Fine. Salamnya buat semua kaula muda aja katanya. Terima kasih banyak sudah disiapin ya single requestannya. Jadi habis ini bakal diputerin buat lo. Lanjut, tadi mini bestie, good morning. I'd like to request Missing by BE:FIRST. Okay, terus ada remix darinya Janet Jackson dan juga BE:FIRST. Okay, noted, nanti bakal diputerinnya habis requestan dari Rizky Fahreza. So stay tuned. Yang mau request kalau muda ya bisa DM Instagram kita di bias_1019fm. Tahunnya bebas asalkan masih di format musik kita gitu. Jadi Jepang, Mandarin sama Korea. Nanti Zia bacain, bakal diputerin juga requestan dari lo. Zia tungguin ya sampai nanti kelaran pukul 1 siang.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. R&B Hip Hop Night. Night.

0: Jaga.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Your music, your station. 101.9.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Kangen lagu-lagu lama?

Ada Lisa Ravim yang jadi girl group K-pop pertama yang tampil di iHeartRadio Music Festival 2026. Lisa Ravim kembali menorehkan sejarah di panggung global. Grup besutan Source Music itu dipastikan menjadi girl group K-pop pertama yang tampil di iHeartRadio Music 2026, salah satu festival musik terbesar di Amerika Serikat. Jadi pada tanggal 30 Juni kemarin, itu platform radio digital iHeartRadio mengumumkan tambahan jajaran penampilan festival di tahun ini. Dan termasuk Lisa Ravim yang beranggotakan Chaewon, Sakura, Yunjin, Kazuha, dan juga Eunjae. Festival tahunan tersebut akan digelar pada 18 September nantinya di Las Vegas. Dan Lisa Ravim akan berbagi panggung dengan sederet musisi dunia seperti BTS, Cardi B, Snoop Dogg. Dan penampilan mereka juga akan disiarkan secara langsung melalui lebih dari 150 stasiun radio iHeart Media. Acara tahun ini kembali dipandu oleh presenter ternama yaitu Ryan Seacrest, dan bagi Lisa Ravim ini menjadi pertemuan kedua mereka dengan sang pembawa acara tersebut, karena sebelumnya juga mereka tampil sebagai girl group K-pop pertama di perayaan pergantian tahun terbesar di Amerika Serikat. Sebelum tampil di iHeartRadio Music Festival, Lisa Ravim juga dijadwalkan akan menjadi penampil penutup BlizzCon 2026 pada 13 September nanti. Ini menjadi penampil kedua mereka di festival game internasional tersebut setelah sebelumnya mencetak sejarah sebagai artis K-pop pertama yang diundang di tahun 2023. Tidak hanya itu, kalau model Lisa Ravim juga akan melanjutkan aktivitas mereka di Amerika Utara melalui tour yang dimulai pada 16 September di Los Angeles. Sebelumnya menyambangi 9 kota, kalau nggak salah ya, di kawasan tersebut. Okay, sekarang sudah di menit 56 lepas pukul 11 waktu di Biasa FM. Kalau misalkan lo masih mau request, bisa banget karena Zianya masih siaran di Biasa FM sampai nanti kelaran pukul 1 siang. Mari baca requestan dulu dari Nang Daniel. Tadi Nang Daniel ada request single-nya Cortez yang rat-rat, sudah Zia puterin ya, jadi semoga lo nya suka. Sambil menemani lo makan siang, sambil menemani lo biar gak ngantuk di siang hari ini yang gak tau ya, cuacanya agak lumayan panas kalau di Jalan Dahlia, gak tau di daerah lo gimana. Jadi kalau misalkan mau keluar, jangan lupa untuk pakai sunscreen, jangan lupa untuk pakai jaket, jangan lupa dibawa juga payungnya kalau perlu. Yang mau kirim-kirim salam bisa banget juga kalau mudah. Jadi kalau misalkan lo mau kirim salam, mau sekalian request, bisa langsung drop requestannya di Instagram kita, DM kita di Instagram di bs_1019fm. Ditemani sama cewek-cewek cantik dari SM Entertainment dulu dengan lagu terbaru mereka, comeback mereka di musim panas ini, ada Lemon Tang, From Heart to Heart.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Your music, your station. 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya.
0: Oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Single ni BTS, kalau muda don't know what you do. Bawa kita ke menit-menit akhir di Biasa Sehat Hits hari ini. Sekarang sudah di menit 57, lepas pukul 12 waktu di Biasa FM. Sudah 2 jam kebelakang, Zainya nemenin lo semua edisi hari ini di tanggal 2 Juli 2026. Gak berasa sudah di hari Kamis, kita mau ketemu weekend, masih awal bulan, masih baru gajian, ya kan? So, terima kasih banyak yang sudah request hari ini, yang sudah kirim-kirim salam. Pokoknya jangan lupa untuk selalu Zia ingetin ya, ingetin terus. Pokoknya tiap hari lo harus dengerin di Biasa Sehat Hits di setiap hari Senin sampai Jumat di jam 11 sampai di jam 1 siang. Habis ini bakal ada di BS Santai Siang dengan informasi menarik. Kalau udah jadi lo jangan ganti frekuensi, nanti habis ini bareng Zia juga sampai nanti kelaran pukul 3 sore. So, Zia pamitan, kita ketemu lagi besok. Keep setting only on the BS Sonan FM, the number one hits music station in Banjarmasin. See you, bye-bye, see you tomorrow. Ini closingan dulu, ada Holy Gun by BTS. Let's enjoy.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

ketemuan sama Divya Santai Siang. Kalau udah sampai nanti kelaharan 3 sore. Barengan sama Zia di si hari ini di hari Kamis di tanggal 2 Juli 2026. Dengan informasi menarik di siang hari ini, ada informasi gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 20 Juni kemarin. Dengan adanya panas ekstrim itu membuat sejumlah negara menetapkan status siaga tinggi dan dampaknya jalan yang meleleh di Jerman, terus ada rel kereta api juga yang melengkung di Austria dan Swedia, serta ratusan sekolah ditutup di Inggris dan juga Belanda. Di Perancis, bahkan sejumlah acara besar dibatalkan dan otoritas melarang konsumsi alkohol di beberapa wilayah. Sementara itu, layanan darurat di Inggris melaporkan lonjakan panggilan hingga 50% dengan satu remaja dilaporkan meninggal setelah berenang di danau saat cuaca panas. Para ilmuwan menyebut gelombang panas kali ini sebagai salah satu yang terparah yang pernah tercatat di Eropa dan mengaitkannya dengan dampak perubahan iklim yang semakin ekstrim. Bahkan di beberapa negara Inggris seperti Jerman, Jerman, Italia, Spanyol itu bahkan mencatat suhu yang menembus 40 derajat Celsius. Itu kalau misalkan lo lihat di TikTok atau di Instagram mungkin atau di YouTube klip-klip kayak gitu ya, itu kalau lihat aspal itu meleleh saking panasnya. Terus juga ada reklame kalau mudah itu juga meleleh. Terus lampu merah, kuning, hijau, lampu lalu lintas juga meleleh. Pokoknya kayaknya ini terekstrim ya di negara Eropa. Jadi sepanas-panasnya Banjarmasin, kita tuh sering banget ngeluh gak sih kalau misalkan, gue sih lebih seringnya. Kalau misalkan kayak panas banget tuh kayak aduh ini matahari satu orang satu kali ya. Karena kayak berasa panas banget padahal kita cuman di suhu sekitaran 3-4 paling tinggi ya. Biasanya 33-34 kayak gitu, gak kebayang sih gimana panasnya di 40 derajat itu. Itu tadi informasi pertama, kemudian nanti bakal ada informasi menarik lainnya. Jadi tungguin aja sampai nanti kelaran 3 sore. Ini kita dibawa centil dulu dengan lagunya Nabila Fakia, What Chegel.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: One point nine.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan?
0: Ini?
4: Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: que te
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Your music, your station. 101.9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care R&B Hip Hop 9

0: baru, Mr. Dab Ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Power King push.
2: Ya, dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk. Hah?
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hot, hot, the hottest music. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 101.9 FM.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
7: Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Yes!

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Music, hot, hottest music. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. 101.9

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

host, Ken. Listen, listen. Radio station.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: dari Wings Food.
1: I like music. Rock and roll. All right.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care. Check these out.

101.9 FM TBS, the number one hits music station in Banjarmasin. Hai, halo, selamat malam kalau muda. Selamat banget malam hari ini, seperti biasa gue bakal nemenin kalian dari jam 8 sampai jam 11 malam. Di hari Kamis, edisi yang kedua di bulan Juli 2026, kalau muda dimana lagi kalau bukan di TBS Scary Night. Kita bakal menceritakan cerita-cerita horor versinya kalian, pengalamannya kalian, atau pengalaman kita berdua juga. Dan tentunya nanti gue bakal ditemenin sama Jane. Dan yang pasti malam hari ini kita tunggu cerita kalian di sini kalau muda. Jangan lupa buat streaming di www.tbs1019fm.com, atau kalian bisa langsung menceritakan pengalaman kalian lewat Instagram di BSFM, tbs_1019fm. Di BS Scary Night, kita buka setelah yang satu ini kalau mudah.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: ini sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Wah, paitannya putih dan creamy!
1: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...
8: Oh.

0: sebenarnya malam hari ini gue ngundang teman gue yang kemarin itu. Dia punya banyak cerita, tapi sepertinya dia tidak sempat kesini katanya karena masih sama keluarganya. Suara lu nggak ada. Tapi dia lagi dengerin kok. Mau kita telepon? Halo. Gimana kabarnya?
1: Ada cerita baru memang dia.
0: Hah?
1: Ada cerita baru.
0: Katanya sih banyak cerita.
1: Masih banyak lah.
0: Bukan yang kemarin ya? Si, bukan si Perdi.
1: Oh, siapa lagi?
0: Yang kemarin nganterin gue nemenin beli ini kemarin. Ah, lu di dalam sih enggak lihat kemarin.
1: Beli apa?
0: Beli min jus.
1: Dia yang minum jus.
0: Enggak. Dia nemenin gue beli yang lu suruh kemarin. Ada lu enggak keluar soalnya.
1: Yang hari apa?
0: Hari apa lu minta beliin gue kemarin? Senin, Selasa. Selasa.
1: Yang mau pulang itu kan?
0: Iya.
1: Oh, ada orang tuh di luar?
0: Ada. Gue kan gak mau pakai motor. Oh. Gue bisa dihanterin di luar. Minta temenin gue. Makanya. Tuh. Banyak dia katanya ceritanya.
1: Kok baru tahu? Kok baru tanya sekarang?
0: Hah?
1: Kok baru tanya sekarang?
0: Baru kenal juga.
1: Oh, baiklah.
0: Maksudnya baru kenalnya udah lama, cuman baru tahu dia punya banyak cerita. Tuh, sering dengar juga katanya. Kenapa lu? Gue capek banget hari ini, tau gak?
1: Kenapa?
0: Nggak tahu. Kerjaan hari ini numpuk banget. Mudah-mudahan nggak terjadi sesuatu di sini. Biasanya kalau lagi lelah-lelah seperti ini tuh, ya ada aja cobaannya. Dah, beli Taichan yuk. Kita malam hari ini bakal menceritakan tentang Gunung Kawi. Yang tadi katanya Cece udah khatam ya ceritanya. Tapi bener akhir-akhir ini emang lagi ini ya, lagi rame ya.
1: Lagi booming banget.
0: Bener, gara-gara si seleb itu yang di katanya itu yang ceritain sakit, tau gak lo?
1: Iya, tahu. Kan abis si asisten cerita, terus beberapa lama kemudian ART-nya kan yang cerita. Nah, waktu ART cerita itu mereka info kalau si asisten ini sakit.
0: Kenapa ya?
1: Enggak tahu.
0: Karena ngebocorin gitu.
1: Mungkin kan satu.
0: Atau enggak sih, gue mikirnya kebetulan aja kali ya.
1: Satu. Ya, kalau aku sih lebih besar ke kebetulan.
0: Betul.
1: Tapi ada juga kan kemungkinan karena itu cerita sudah up kan, terus viral banget, terus siapa tahu bosnya itu dendam. Terus itulah.
0: Tapi menurut lu ceritanya benar enggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Bisa benar, bisa enggak ya?
1: Ya kita kan juga enggak tahu sih. Setelah nonton yang itu banyak berseliweran.
0: Bener. Jadi bukan jadi rahasia lagi, udah jadi rahasia umum gitu loh. Maksudnya kan mungkin orang-orang dulu, orang-orang hanya segelintir orang aja yang tahu kayak gitu loh. Sekarang tuh udah
1: sebenarnya kita udah tahu, udah banyak yang tahu tentang pesugihan-pesugihan. Tapi caranya bagaimana, di mana aja,
0: iya,
1: berapa macam, kita kan baru tahu sekarang.
0: Bener.
1: Ini. Kita kan dari dulu taunya ini kandang bubra. Terus kandang bubra tuh aku ada cerita yang jual ayam bakar. Kalau Gunung Kemukus kan memang terkenal.
0: Iya.
1: Gunung Kawi juga terkenal.
0: Sebenarnya banyak gunung-gunung lain yang mungkin sama tujuannya dan niat orang kesana ya. Cuman tidak terlalu terkenal kedua gunung ini. Kedua gunung. Kedua tempat ini gitu maksudnya.
1: Pikiran gue boom. Tapi aku ini heran. Aku juga sebenarnya kan beberapa kali ke Gunung Kawi.
0: Iya.
1: Waktu zaman kapan ya? mungkin sekitar tahun 90-an. Belum kuliah waktu itu yang pasti aku ingat banget deh.
0: Kayak gimana sih gambaran di sana itu?
1: Nah, kalau dari yang kulihat yang di penelusuran. Penelusuran. Penelusuran.
0: Yeah.
1: Itu. Itu kok agak beda sama yang ku ingat gitu loh.
0: Iya, pastilah. Dari tahun 90-an sekarang udah 2026, artinya udah 36 tahunan yang lalu kan.
1: Yang ku ingat kan memang dari gerbang depan itu kan naik kan, pasti jalannya pakai batako gitu, satu jalur aja. Terus di sebelah kiri itu banyak penginapan. Sebelah kanan tuh restoran lah, kios apa segala macem. Terus jalan lurus lagi, sebelah kiri tuh gak tahu ada ruangan-ruangan apa, mungkin penginapan juga, tapi kayak satu kamar yang berjejer kos-kosan gitu loh. Terus sama ini tempat buat wayangan.
0: Tempat buat wayangan tuh hallnya ya, aula lah istilahnya.
1: Sebelah kiri, sebelah kanan itu kelenteng. Naik lagi tuh ada kayak sanggar pendopo. Biasanya kalau malam di sana itu ada kayak selamatan atau doa.
0: Itu yang diselenggarakan oleh orang-orang yang datang ke sana.
1: Atau orang yang punya hajat bisa juga. Selamatan kayak apa?
0: Tapi setiap malam ada. Atau di malam-malam tertentu, malam satu suro
1: atau malam. Kayaknya malam tertentu atau kalau memang ada yang mau hajatan. Nah, aku soalnya beberapa kali ke sana, enggak setiap kali itu ada selamatan. Nah, kalau ada selamatan tuh biasanya mereka bagi kayak nasi besek gitu. Enak.
0: Dapat. Lumayan ya, enggak makan malam ya.
1: Enak, tapi enggak tahu lagi kalau diilirin sama tuyul sama gedro ya. Itu yang bikin enak itu kali ya.
0: Enggak lah, pasti makanan-makanan di sana
1: kayak nasi besek gitu. Enak.
0: Dapat. Lumayan ya, enggak makan malam ya.
1: Enak, tapi enggak tahu lagi kalau diilirin sama tuyul sama gedro ya.

0: dan mau orang Depok?
1: Mau, memang banyak yang seperti itu.
0: Oh, artinya kalau misalkan kita menyelenggarakan hajatan di sana, itu harus banyak dong berarti sedia makanan itu ya?
1: Iya, mungkin ada 100-an lebih, 100-200-an. Nah, di Sanggar Pendopo itu dikelilingin sama jam dingdong itu.
0: Jam gede itu ya?
1: Iya, jam gede itu kan satu mahal banget kan. Iya, iya, jadi kalau aku tanya-tanya sama orang sana, katanya kalau yang punya hajatan atau punya nasar berhasil.
0: Seperti mati lampu. Itu lagu nasar.
1: Siapa nasar itu?
0: Nasar, ya ampun dia gak tahu nasar. Nazar, nasar, iya bener nasar, bukan nazar. Nazar yang lebih tepatnya.
1: Nazar.
0: Nah, nasar itu penyanyi.
1: Terus kalau tercapai, dia itu nyumbang.
0: Oh.
1: Ngasih di jam dinding itu, jam dingdong. Makanya banyak.
0: Tapi buat apa jam dingdong itu sebanyak itu di sana?
1: Satu orang satu.
0: Enggak, maksudnya fungsinya kan sama aja kan.
1: Memang, cuman kan ini.
0: Lain hal kalau misalkan kayak nyumbang AC, portable, kipas angin.
1: Kan udah dingin
0: angin.
1: Cuy.
0: Wih.
1: Dingin cuy.
0: Iya. Salah. Apa ya? Enggak harus jam gitu. Kan jam tuh cuman satu buat di ruangan kan udah cukup kan ya. Dua lah maksimal gitu. Apa lo di toel?
1: Enggak tahu ya. Terus pokoknya banyak dah jam dinding di sana itu. Ya anggapan itu di total berapa M kali ya?
0: Satunya berapa sih?
1: Ratusan.
0: Jam Big Ben ya itu ya? Apa sih namanya?
1: Aduh, mereknya itu aku inget tapi sekarang kok lupa ya.
0: Jam
1: dingdong.
0: Dingdong.
1: Ding dingdong.
0: Jam dingdong. Kayak permainan zaman dulu dingdong.
1: Ketahuan umur.
0: Iya lagi ketahuan umur. Ya jam dingdong. Oh iya ya. Wah kayunya ini pasti jati nih.
1: Tolong dong bacain mereknya apa. Aku lupa banget. Nginget-nginget kok
0: mereknya.
1: Enggak, ini enggak kesampaian.
0: Junghans.
1: Ah ya Junghan. Itu kan yang kecil kan, ya, ini yang gede-gede.
0: Yang gantung, yang nempel.
1: Nah itu, banyak.
0: Di masjid nih biasanya ada satu nih pasti biasanya.
1: Oh, ya?
0: Kalau masjid-masjid gede.
1: Nah mungkin dari situ juga kali ya kepercayaannya. Sana kan lebih ke Jawen. Tapi sembayangnya kalau yang di pendopo itu ala Muslim kayaknya. Aku sempat duduk cuman beberapa kali dengerin baca-bacaan udah keluar.
0: Tapi lu dapet nasinya?
1: Dapat. Nah, terus kalau yang dari penelusuran terakhir yang kulihat itu dari pesulap merah lah, dari mana-mana. Itu berubah.
0: Enggak
1: ada
0: gitu
1: lagi pendoponya. Pendoponya tuh kan luas gitu loh.
0: Coba kita cari ya.
1: Sekarang ini kayak sempit-sempit, ada inilah, ada itulah.
0: Yang keluar Gunung Kawisar.
1: Gunung Kawi zaman 90-an. Coba cari. Dan aku biasanya kalau kesana kalau kesana itu datang masuk penginapan, abis itu ya istirahat dulu.
0: Udah dari zaman dulu kayaknya ada goa-goa kayak gini ya? Enggak. Kayak ini emang dibikin nih candi-candinya.
1: Dulu kan katanya sekarang ada 5 tempat ibadah kan. 5 tempat ibadah agama.
0: Ini apa? 5 kepercayaan di yoga.
1: Dulu
0: enggak
1: gitu. Ada. Dan biasanya malam itu kan selamatan. Besok paginya itu sembahyang ke kelenteng. Habis itu ya jalan-jalan di seberang kelenteng itu ada kios-kios kecil, biasanya jualan pernak-pernik kayak gelang, kalung.
0: Oh, oleh-oleh.
1: Senang aku kalau misalnya belanja di sana itu.
0: Iya. Lu masih ingat betul ya gambaran di sana?
1: Iya, soalnya aku dulu seneng banget kalau diajak ke sana.
0: Oh ini nih kali yang lu bilang ya.
1: Hawanya dingin.
0: Enak.
1: Terus kamu tahu di penginapan itu

0: kan ada terasnya di atas kan. Itu sore emakku, tanteku, tanteku yang lain, ada tanteku ada tiga, jadi total empat sama bos.
1: Berarti emak lu, tante lu, tante lu, tante lu. Iya.
0: Aku di ujung, di tangga paling bawah. Kedengaran mereka cerita.
1: Cerita apa?
0: Gak tahu. Mukanya cucu. Kedengaran. Ya ampun Tuhanku.
1: Ini berisik banget sih mama nih.
0: Kayak orang lagi ribut.
1: Iya kalau mereka, kalau bukan.
0: Mereka.
1: Oh.
0: Bahasa Banjar.
1: Oh.
0: Masa tiba-tiba jin Banjar ada di sana?
1: Ya kali ngikut. Menarik sih ya kayak.
0: Nah, kalau sekarang kan
1: Ciamsi, ini kelentengnya ya Ciamsi.
0: Nah, ini
1: nah, nih.
0: Eyang Jogo. Zamanku dulu itu ngomongnya Eyang Jogo.
1: Eyang Jogo. Tapi kalau seperti cerita lu tadi ya, yang sekarang itu apa dari zaman dulu apa? Maksudnya ritualnya ada yang dimandikan, ada yang
0: aku
1: ini,
0: gak
1: ada yang itu.
0: Aku beberapa kali kesana nggak pernah tahu ada yang kayak gitu-gitu.
1: Nah kan tadi gue bilang kalau mungkin aja kalau misalkan orang kesana, orang baru nih, yang kesana terus disamperin sama orang-orang yang memang ngebawa, istilahnya tuh kayak apa ya, tour guide lah, ya kan? Ini kalau misalkan mau tujuannya mau ini kesini, ikutin saya kesini. Nanti bayarnya sekian. Ini ritualnya ada ini gitu. Terus beda lagi kalau misalkan ketemu sama orang lain lagi, mungkin kayak gitu tuh yang
0: bisa
1: lu bilang
0: jadi
1: tadi. Kan banyak banyak ritualnya gitu loh. Gak cuman yang mandi, gak cuman apa gitu. Lu pasti nyari foto kan?
0: Kok tahu?
1: Tahuan.
0: Nah ya itulah, makanya aku agak bingung sih kok berubahnya drastis banget. Sekarang hawanya kayak ngeliat dari foto tuh udah gak enak. Sedangkan waktu aku zamanku dulu kesana itu hawanya enak.
1: Ya perkembangan itu tadi gue bilang kan. Gue jadi cari foto juga nih. Gak ada sih gue no kawin.
0: Dulu aku inget banget karpetnya tuh hijau.
1: Karena ya menggambarkan pegunungan juga kali ya.
0: Nggak ngerti juga.
1: Nah ini apa nih? Ini makam yang muncul di.
0: Aku nggak lihat makam-makaman zaman dulu itu.
1: Berarti ini baru dong. Warga buka suara soal Gunung Kawi identik dengan pesugihan. Kayak patung-patung monyet kayak gitu bener nggak sih ada?
0: Patung Hanoman gitu,
1: iya,
0: yang di bawah itu.
1: Itu beneran ada.
0: Aku lupa. Aku nggak berani ngomong, tapi aku lupa.
1: Kan banyak tuh viti-viti yang seliweran selepas lagi setelah viralnya ini Gunung Kawi ini. Ada rumah pesugihannya lagi.
0: Macam-macam.
1: Iya. Rumah gedong, lantai 3 nih. Ada basement pasti nih. Wah. Nah, ini nih yang lu bilang tadi.
0: Apaan?
1: Loket pendaftaran selamatan dan nazar.
0: Ada.
1: Oh, iya benar.
0: Ya,
1: berarti
0: benar kan?
1: Tujuan-tujuan orang kesana macam-macam kan? Ada yang bernazar, ada yang mungkin istilahnya apa ya? Ungkapan terima kasih lah ya. Kalian ada yang punya pengalaman di Gunung Kawi gak kalau mau deh? Share dong sama kita dong. Jadi penasaran nih.
0: Tunggu dulu.
1: Mumpung lagi liburan nih.
0: Apa,
1: lagi
0: apa,
1: bingung.
0: Apa dulu di keraton? Aku ingat-ingat bener apa enggak ya?
1: Apa tuh?
0: Di dalam sanggar pendoponya itu kayaknya emang ada kuburan deh.
1: Iya nih ada kuburan dua nih.
0: Tapi tempatnya itu
1: kalau nggak salah lu pernah cerita juga deh soal kuburan ini. Kalau nggak salah ini penjaganya atau apa gitu, atau orang tertua di sana yang dikubur di sini. Tunggul apa nih?
0: Tunggul sama Tum.
1: Bukan. Tunggulwati. Tunggulwati, iya benar.
0: Iya. Yang Tunggulwati ya.
1: Iya.
0: Kok enggak ada ya fotonya sama sekali yang sanggarnya zaman dulu itu?
1: Ih, kemana?
0: Enggak ada loh.
1: Padahal lu nyimpan.
0: Enggak. Oh. Kan zaman dulu gua enggak punya handphone cuy, tahun 90.
1: Ya, tapi kan bapak lu kan orang kaya, pasti kan
0: orang
1: punya kamera.
0: Orang kaya dari mana?
1: Tapi kan punya kamera pasti.
0: Enggak foto-foto.
1: Karena gua pernah lihat di komputer dalam banyak foto keluarga.
0: Omong-omong panas banget, aku dari tadi keringetan deh.
1: Panas ya hawanya ya. Ya sudah, kita lagu aja dulu ya. Enggak, iklan aja dulu deh. Ini udah jam berapa? Udah jam 9 ya?
0: Setengah 10.
1: Oh iya. Oke, kita tunggu buat kalian. Kita tungguin juga teman gue deh. Siapa tahu lu bisa mampir ke sini buat cerita-cerita. Minimal 1-2 cerita lah ya.
0: Biar... Kami tunggu sampai jam 11.
1: Gue ini aja nyeletuk aja kemarin.
0: Apaan?
1: Gue ikut siaran, oh ayo, gue bilang kayak gitu. Jadi bintang tamu. Kalau enggak gue cerita horor aja kali ya, gitu katanya.
0: Oh gitu?
1: Iya, bagus lagi gue bilang.
0: Kebetulan. Kebetulan.
1: Oke, jangan kemana-mana kalau mudah, abis ini kita balik lagi ya.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kangen lagu-lagu lama?

0: Indo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Check these out.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: R&B Hip Hop 9.

0: Kita balik lagi kalau media malam hari ini di The Best Scary Night. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Tadi kita sudah ngebahas tentang Gunung Kawi. Sekarang kita akan ngebahas tentang Gunung Kemukus. Malam hari ini temanya pergunungan aja. Kalau yang gue tahu, Gunung Kemukus itu katanya ada ritual.
1: Ya semuanya ada ritual.
0: Iya. Maksudnya ritual yang penyimpangan.
1: Ya semuanya menyimpang.
0: Iya sih. Apa ya? Aduh, gimana sih? Gue cari kalimatnya yang supaya nggak kena KPI gitu.
1: Ritualnya lain daripada yang lain.
0: Sama aja. Yang lain-lain juga sama, lain pada yang lain. Harus? Bukan harus ya?
1: Ya harus.
0: Harus ya?
1: Harus.
0: Berhubungan.
1: Iya. Harus flirting.
0: Harus berhubungan badan. Itu orang sana ya?
1: Katanya sih.
0: Atau orang pendatang juga. Ini sama-sama datang nih, nah, kita nih.
1: Gini, ada dua jenis.
0: Oke, ini tahu banget.
1: jangan curiga aku punya pesugihan ya. Gue nggak sugi-sugi soalnya.
0: Aduh, udah hafal banget dia.
1: Jadi ada dua macam. Bisa pendatang dengan pendatang.
0: Oke.
1: Bisa pendatang dengan penduduk
0: warlock.
1: Setempat.
0: Warlock.
1: Iya, warlock.
0: Oh.
1: Jadi ada yang menjajakan.
0: Oke.
1: Tapi gue takut sih kalau misalnya sama warga sana.
0: Ah, kenapa?
1: Mereka kan udah terlalu sering anggapan.
0: Oh iya sih, benar. Kalau yang datang cowok, yang datang cowok pasti lawan jenisnya, ya kan?
1: Ya, iya, semuanya sama lawan jenis kayaknya.
0: Enggak, sebentar. Poinnya bukan itu. Kalau yang datang cewek, warga lokal yang cowok yang maju. Apakah cowok aja, ceweknya enggak?
1: Yang ku tahu itu banyak kalau warlock itu cewek sih. Kalau cowoknya enggak tahu, mungkin cari sama-sama pendatang juga. Mungkin kan persentase cewek yang datang ke sana itu
0: lebih sedikit,
1: lebih kecil daripada yang cowok.
0: Iya, betul, pasti.
1: Atau kalau mungkin juga mereka dari tempat asal udah bawa pasangan gitu loh. Tapi katanya bukan pasangan resmi.
0: Oh.
1: Aku pernah dengar ceritanya itu, ada yang ke sana itu bertiga.
0: Ih,
1: suami istri sama satu lagi.
0: Oh. Mereka sengaja ngebawa.
1: Ada yang begitu.
0: Berarti istrinya ngelihat dong?
1: Hah?
0: Istrinya ngelihat dong?
1: Loh, istrinya.
0: Oh, istrinya.
1: Istrinya sama yang dibawa itu.
0: Suaminya ngelihat berarti?
1: Nggak tahu ya kalau ngelihat. Jadi kayak ini, bokep dong.
0: Iya. Oh gitu. Berarti cowok dibutuhkan ya di sana ya? Mungkin persentasenya kan
1: lu
0: lebih...
1: mau manggal di sana. Gua tahu pikiran lu.
0: Gua udah mau pesan tiket aja lagi.
1: Gunung Kemukus lu gimana sih?
0: Lah, enggak tahu gua.
1: Gua juga enggak tahu.
0: Lah lu kan pernah ke sana.
1: Jambret.
0: Oh, belum.
1: Ini slender.
0: Framing gue ya. Oh, gue pikir lu pernah kesana juga.
1: Enggak, justru aku ini bingung itu di mana.
0: Sragen, Jawa Tengah.
1: Oh, Sragen.
0: Nah, yang pernah cerita sama gue ini orang Sragen.
1: Nah, gue Sragen cuma lewat.
0: Jadi teman-teman kerja gue dulu tuh kebanyakan orang Sragen.
1: Oke. Okay.
0: Mereka yang cerita, Mas, katanya kalau mau ini di situ harus dulu gitu. Oh iya, gue bilang.
1: Enak nih.
0: Terus apa di sana disediain gitu, emang orangnya ada yang mangkal di sana katanya gitu.
1: Nah, iya kan, mangkal
0: ada yang mangkal bertarif dong berarti. Iyalah katanya. Bisa
1: jadi,
0: iya
1: jadi kayak
0: sukarela
1: di, kayak diteretes pila kalau ini cewek.
0: Iya. Aduh, gimana ya
1: kalau Gunung Kemukus itu ritualnya kan itu. Terus tumbalnya apa? Kalau tiap bulan harus itu sama orang lain ya enak dong.
0: Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Itu kayaknya jadi apa sih?
1: Kayaknya kalau kumukus itu tumbalnya manusia deh.
0: Iya betul. Entah itu dari anak.
1: Katanya pertama itu musuh, yang kedua itu.
0: Oh enak kalau musuh.
1: Yang pertama aja, yang kedua ini anak tersayang. Yang ketiga dan seterusnya itu terserah.
0: Nah jadi yang menceritakan gue ini. Orang yang cerita sama gue ini juga menceritakan orang yang datang ke sana.
1: Jadi katanya si Anu itu. Ya kan, gimana? Katanya si Anu, si Anunya lagi. Kan kayak gitu kan.
0: Iya, ceritanya kayak gitu. Ya, jadi dia yang cerita, "Mas tahu enggak bapak ini," katanya gitu. Dia menyebutkan satu nama yang mungkin anak 90-an itu tahu dengan nama tersebut.
1: Anak kelahiran 90-an.
0: Iya.
1: Ya gue 80-an.
0: Iya pasti melewati lah, pasti tau lah. Gak tau ya, tau lah. Pokoknya gue tahu sama nama itu. Terus dia bilang, beliau juga kesana.
1: Oke.
0: Terus, apa, yang ditumbalin siapa? Gue bilang kayak gitu. Awalnya adalah keponakan. Keponakan, kemudian ini apa urutannya itu kayak keluarga-keluarga dulu. Keluarga jauh, keluarga dekat, yang terakhir itu adalah anaknya. Nah ketika sampai di anaknya, katanya dia gak mau.
1: Akhirnya metong dong.
0: Ubar usahanya.
1: Iya biasanya metong dia.
0: Iya.
1: Dan itu katanya kalau yang Gunung Kemukus itu, walaupun tumbalnya terus jalan, dia tuh kayak ada penyakit kulit. Bisul apa segala macem.
0: Eksim.
1: Gua dong.
0: Udah lah, lu jujur aja deh sama gua.
1: Apa?
0: Lu jujur aja deh sama gua.
1: Menurut lu gua kaya, gua kaya gak?
0: Gua gak bilang lu kaya, tapi cukup.
1: Ya cukup bukan berarti gua pakai pesugihan, cuy. Kalau pakai pesugihan tuh kalau gak hidup enak, rugi.
0: Iya sih. Karena yang dikorbankan juga gak, bukan main-main ya.
1: Nah, dari yang cerita yang aku dengar itu, yang ku tonton. Jadi kan memang yang pertama kan musuhnya.
0: Musuh bisa ya.
1: Pertama musuh, yang kedua kan anaknya tuh. Jadi waktu itu istrinya tuh hamil. Terus ya yang dikorbankan yang anak di dalam kandungannya itu kalau gak salah ya.
0: Terus kayak akhirnya, cerita yang si artis itu ya.
1: Oh iya iya.
0: Katanya kan dua kali hamil kan ya.
1: Terus ini apa namanya, dia ini sampai akhirnya yang istrinya ini, apaan lu?
0: Enggak, gue pikir anak lu lagi.
1: Jadi istrinya ini akhirnya tahu kan. Terus
0: oh enggak, yang ini suaminya gak cerita sama istrinya.
1: Terus istrinya ini tahu, akhirnya minta cerai. Anaknya etong, itu waktu itu bukan dalam kandungan, udah ada anaknya, ada udah berapa tahun gitu loh. Terus ini cerita yang Nyai Blorong apa yang Gunung Kemukus ya, saking banyaknya aku nonton ya sampai rasanya nyampur.
0: Saking viralnya si gunung-gunung ini ya.
1: Kan ada juga yang membekas di ingatanku yang Nyai Blorong itu. Pokoknya akhirnya dia punya istri banyak jadi.
0: Hadang.
1: Ku dihadang
0: sama cerita-cerita.
1: Yang dia punya istri banyak akhirnya itu Gunung Kemukus apa Nyai Blorong ya?
0: Nanti deh tonton lagi ya. Pokoknya intinya yang dikorbankan adalah anaknya. Yang satu sudah yang sudah dewasa. Yang sudah di luar dari kandungan. Terus yang satu lagi dari kandungan.
1: Terus akhirnya kan si istri pertama ini minta cerai.
0: Karena tahu.
1: Terus anaknya akhirnya kan enggak ada terjadinya kan. Terus akhirnya si penganut pengelaris ini akhirnya kawin lagi sampai akhirnya beberapa kali. Yang dikorbankan ya itu terus anaknya. Kalau enggak ya istrinya. Jadi dia itu punya istri sampai 9 apa berapa? Jadi di
0: 3 kota, lagi bisa jadi
1: kota
0: ini.
1: Gitu loh.
0: Jadi setiap kota yang
1: sebelasan main sepak bola.
0: Jadi setiap kota yang disinggahin dia
2: kawin gitu.
1: Married, menikah.
2: Iya, menikah, kawin, iya. Menikah.
1: Kalau kawin aja kan cuman ini.
2: Oh, oke. Okay. Gua enggak kasih itu ya tadi konotasinya ya.
1: Oh. Emang lu kira kucing.
2: Iya, menikah. Jadi setiap kota yang disinggahin tuh menikah. Mungkin kalau di daerah-daerah pelosok dengan iming-iming materi, ya orang bisa aja kepincut ya, cewek-cewek buat dikawinin gitu.
1: Dan itu tumbalnya itu jalan terus, kata yang cerita.
2: Sejauh selama orang tersebut masih hidup. Kalau orang tersebut mati, apakah ada yang harus meneruskan?
1: Mana ku tahu. Tapi kalau dari cerita yang terakhir ku tonton kemarin, hari ini, itu bisa diturunkan kayaknya.
2: Oh, berarti
1: itu
2: dengan
1: Gunung Kawi juga.
2: Itu berarti kesepakatan ya.
1: Mungkin. Tapi akhirnya ini tiga-tiga mati. Ibunya, anaknya yang pertama sama akhirnya anak yang kedua dulu baru anak yang pertama meninggal terus dikubur tumpuk gitu. Waktu ini cerita tukang kubur. Dia ini, nah ini cerita lagi.
2: Oh, oke. Okay.
1: Cerita lain lagi. Jadi si tukang kubur ini kan cerita. Kebanyakan ini yang cerita ini orang yang ngebawa malahan.
2: Ngebawa maksudnya?
1: Ngebawa si penganut penglaris ini ke tempat penglaris. Dia yang nganterin beberapa orang.
2: Tour guide tadi.
1: Bukan tour guide. Jadi si penganut penglaris ini minta temenin ke Gunung Kawi.
2: Oh, oke. Untuk menemui orang yang ada di sana.
1: Menemuin kuncen lah, anggapan. Habis itu datang dikasih tahu syarat-syaratnya karena nggak bawa syaratnya kan pulang lagi kan. Nah abis itu dia nggak nemenin lagi
2: karena udah tahu jalurnya.
1: Si ibu udah tahu jalurnya.
2: Ibu-ibu.
1: Nah waktu pertama kali datang dia kan si penggali ini si ibu-ibu ini sama si anaknya yang pertama. Jadi bertiga, karena nggak bawa syaratnya, mereka pulanglah lagi. Setelah itu kan nggak tahu lagi kan, perjalanannya waktu si usaha si ibu ini tiba-tiba langsung, tambah maju,
2: langsung naik ya.
1: Bertahap maju, terus nggak berapa kan itu kata kuncinya, syaratnya itu selain yang syarat pertama, tumbalnya itu sebulan sekali, bukan setahun sekali. Kan ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali.
2: Oh, mungkin pengaruh
1: yang Gunung Kemukus itu setahun sekali.
2: Pengaruh ini ya, pengaruh dari meroketnya usaha kali ya.
1: Enggak.
2: Kalau yang sebulan sekali mungkin lebih cepat gitu prosesnya.
1: Nah, ini penglaris yang mana ya?
2: Makanya kalau nonton tuh dikasih ini deh. Dicatat
1: poin-poin gitu ya.
2: Biasanya soalnya, kan lu rajin nyatat lu.
1: Soalnya ini salah satu yang cerita yang kutonton itu pertama tuh mereka tumbalnya cuman ayam. Nah tapi kan kata kuncinya kalau kamu mau yang lebih besar
2: ya tumbal, artinya harus mengorbankan lebih besar.
1: Kalau kamu cuma segini-segini aja ya ayam gak apa-apa. Kayak gitu. Kalau mau yang lebih besar ya
2: korbankannya juga harus besar ya. Kenapa nggak milih sapi atau apa gitu, kerbau?
1: Badannya aja yang gede ya. Tapi ini kan binatang. Nah terus berjalan berapa lama tetangganya etong.
2: Oh, tetangganya jadi korban juga. Jadi tumbal juga.
1: Iya, tumbal pertamanya tetangganya. Karena dia penggali kubur. Waktu dia menggali, terus mau masukin jasadnya itu kan diatur menghadap sampingan. Dia ngelihat kok mukanya biru. Dah. Terus sebulan kemudian ada lagi yang metong.
2: Meninggal dengan tetangga, kondisi yang sama.
1: Dengan kondisi yang sama dia ngelihat mukanya juga biru. Nah, si ibu itu dari yang kematian pertama sama yang kedua ini enggak pernah datang waktu tahlilan.
2: Berarti dia tahu ya kalau misalkan itu tuh adalah tumbalnya dia.
1: Ya pasti tahu dong.
2: Nggak kali aja kan secara tidak.
1: Karena ini waktu mereka di sana itu, ini aku nggak tahu. Aku mungkin ceritanya nyampur-nyampur ya,
2: nggak
1: tahu. Pokoknya gue cerita.
2: Nyambung aja.
1: Soalnya waktu itu dia dikasih kayak pocong-pocongan kecil tuh namanya apa?
2: Voodoo.
1: Bukan, voodoo kan yang kayak gini.
2: Enggak dong.
1: Bukan. Pocong-pocongan kecil.
2: Jenglot.
1: Bukan. Ya, jenglot, jenglot enggak dipocong,
2: poci
1: cuy.
2: Poci miniatur.
1: Ya anggaplah miniatur itu. Ya dikasih 5 miniatur poci.
2: Oh, ditulis.
1: Terus bukan ditulis, katanya ini ditaruh di depan rumah korbanmu.
2: Targetnya.
1: Target. Jadi ya udah, jadi beberapa kali itu memang ada beberapa warga yang ngelihat si ibu ini mondar-mandir di rumah yang calonnya meninggal itu.
2: Okay.
1: Ditanya kenapa, Bu? Iya, barang saya ini jatuh kayaknya. Nah, alasannya kayak gitu. Setelah korban ketiga ini kayaknya dia ngambil di kampung sebelah mungkin.
2: Oh, agak jauh biar enggak ketahuan, biar enggak curiga orang ya. Oh, berarti dia random aja gitu ya?
1: Iya, mungkin random, mungkin dia juga mungkin ada masalah sama korban. Tetap kebetulan aja akhirnya dikorbanin kan. Terus sampai dari yang cuman keliling bawa barang dagangan jajakan itu, terus
2: punya mobil. Dan
1: sejak yang korban pertama itu dia buka kios di dalam rumah, ada manekin apa rak-rak baju apa segala macam. Akhirnya buka lagi ruko. Korban berikutnya lagi rukonya bertambah lagi tingkat.
2: Lagi. Oh,
1: nah, okay. Terus akhirnya tiba-tiba si ibunya ini nggak ada.
2: Hah? Maksudnya?
1: Jadi suatu hari si tukang gali kubur ini didatengin si anaknya ibu ini yang cewek, yang anak yang pertama yang ikut juga ke Gunung Kawi itu. Pak, punya kenalan ini orang pintar nggak? Ibu sakit. Dibawa ke rumah sakit katanya nggak tahu apa.
2: Nggak ada ini apa penyakitnya.
1: Jadi si ibunya ini kayak sering kerasukan gitu, ngomong panas gitu loh. Terus ngomong janjimu belum selesai. Mungkin gak tahu ada syarat apa yang belum diselesaikan
2: dipenuhin
1: sama dia.
2: Okay.
1: Terus gak berapa lama si ibu ini gak ada. Dikubur lah. Waktu dikubur itu si ibu ini gak pas terus
2: posisinya.
1: Enggak bisa masuk.
2: Oh, membesar, memanjang gitu ya.
1: Udah digedekan, enggak cukup. Digedekan lagi enggak cukup lagi.
2: Enggak diterima bumi.
1: Udah, itu yang pertama.
2: Akhirnya bisa dikuburkan.
1: Oh iya. Gua nih mengingat-ingat cerita yang bercampur.
2: Gue paham kok. Di umuran kita yang kayak gini tuh kalau udah mulai pikun tuh wajar ya.
1: Ini udah lumayan loh ingatanku.
2: Iya, bagus.
1: Dengan aku menceritakan Gunung Kawi 90-an. Posisinya.
2: Iya.
1: Terus udah masuk kan? Ditanam lah terus dibentuk segi empat gitu kan.
2: Segi empat gunungan.
1: Di gunungan kan segi empat. Terus ambles. Tambah nasi.
2: Kok jadi bisa tambah nasi? Tambah tanah.
1: Terus tambah tanah lagi kan. Udah selesai, tiba-tiba ambles lagi sampai 3 kali. Akhirnya tukang kuburnya kan mikir, wadah gak bisa lagi nih, udah gimana. Tanahnya juga udah habis
2: udah
1: kan
2: bisa.
1: Kita rapikan aja.
2: Udah biar seadanya aja.
1: Ya udah kan.
2: Rata
1: aja
2: dengan tanah ya.
1: Terus pulang dari sana dia ketemu tuh sama si anaknya ibu
2: yang
1: ini
2: pertama.
1: Yang kedua si laki. Terus dia kan senang balap motor, senang motor-motor. Jadi beli motor dimodif-modif gitu loh. Terus tingkahnya mentesek kayak gitulah.
2: OKB.
1: Terus ya udahlah. Nggak berapa lama usaha si ibu ini kan diteruskan sama anaknya yang pertama yang cewek itu.
2: Dengan jalan lurus atau dengan?
1: Nggak tahu. Pokoknya usahanya tambah gede lagi.
2: Oke.
1: Beberapa waktu kemudian anaknya yang cowok ini metong kecelakaan dilindas truk.
2: Aduh.
1: Udah kubur kan?
2: Sama kejadiannya.
1: Beda. Digali, kan ditumpuk tuh sama ibunya kan.
2: Oh, jadi tumpang
1: aku,
2: ya.
1: Aku gak ngerti ya kalau yang tumpuk tuh gimana sih ceritanya. Jadi diperdalam lagi atau cuman selapis di atas ibunya gitu?
2: Mungkin di satu liang yang sama.
1: Satu liang, tapi kan istilahnya kalau ibunya itu 2 meter. Dia ini 1.25 gitu.
2: Mungkin sih, atau
1: kamu enggak tahu
2: gue kalau misalkan ditumpang itu kayak gimana ininya?
1: Aku juga
2: caranya. Kalau di sampingnya gue tahu.
1: Oh, itu kan beda lahan.
2: Iya, beda liang lagi.
1: Ya,
2: beda
1: liang lagi. Nah, ini ditumpang.
2: Mungkin di atas ibunya dikasih papan mungkin.
1: Atau memang ya ukurannya ibunya di 2 meter, dia di 1.25.
2: Atau mungkin sudah direncanain lebih dulu.
1: Enggak ada, jadi, mana tahu anaknya cepet metong juga.
2: Iya kan kita enggak tahu kalau misalkan nanti kita dikuburnya satu liang ya.
1: Kan si ibunya
2: yang
1: ini
2: pertama di lebih
1: keluar
2: dalam.
1: Air terus. Hah? Oh ya, aku belum cerita ya.
2: Belum.
1: Eh, sebentar. Iya, keluar air terus. Keluar air terus.
2: Jadi kayak banjir gitu ya.
1: Nga-a.
2: Emang bener-bener kayak di, ini kayak ya, film di Indosiar ya.
1: Iya, ajab.
2: Ajab.
1: Ya udah kan akhirnya ditumpang kan di atasnya. Waktu digalinya itu keluar lipan.
2: Idi.
1: Lipan banyak banget katanya. Kalau ulat aja kata si penggali ini enggak masalah, biasa. Ini lipan jijik banget gitu loh.
2: Lipan kan berbahaya juga kan?
1: Iya, banyak. Akhirnya dibersihkan, muncul lagi,
2: muncul
1: dibersihkan,
2: lagi.
1: Muncul lagi. Ya udahlah, dibersihkan seadanya. Terus waktu dikubur nggak pas lagi.
2: Lo kekecilan lagi liangnya.
1: Kekecilan lagi, digedein lagi, keluar lagi lipannya. Ya udahlah, udah apa adanya, ya udah ditanam lah kayak gitu kan. Belum 40 hari si ade ini metong. Kakaknya yang metong.
2: Yang pertama tadi, yang ciri, meneruskan usaha tadi.
1: Ciri-cirinya sama si ibu ini. Teriak panas-panas apa segala macam.
2: Berarti
1: gitu
2: memang kesepakatan si ibu kayaknya. Kalau misalkan gua enggak ada, nanti yang nerusin anak gua.
1: Ya enggak tahu juga, soalnya si ibu kan juga beberapa kali ke sana itu. Katanya juga sama anak yang cewek ini.
2: Oh.
1: Yang ngerti juga. Jadi mungkin ya diwariskan. Akhir terus karena belum 40 hari kan. Nah, si bapak apa si
2: suaminya,
1: si suami si ibu ini minta anak yang
2: pertama
1: yang ini ditumpang lagi di atasnya adeknya. Si tukang kubur ini protes, belum 40 hari bau masihan. Terus ya udahlah, tapi si bapak ini kekeh gitu loh.
2: Mau tetap dikubur.
1: Karena permintaan si bapak, ya apa boleh buat kan. Digali lah lagi, ya bener aja, baru di mata kakinya keluar baunya.
2: Baunya
1: itu setengah
2: udah
1: mati katanya, sampai muntah-muntah. Yang biasanya dia cuma ngubur 2 jam, gali 2 jam sampai 4 jam muntah semuanya, sampai dia habis itu selesai itu gak bisa makan itu beberapa hari.
2: Aduh,
1: bau banget katanya.
2: Tapi akhirnya tetap memang dikubur di situ juga,
1: di atas
2: di atas si adeknya itu tadi.
1: Yang terakhir ini ada masalah apa ya kemarin?
2: Si anak yang pertama.
1: Ya, iya, ada masalah apa ya? Lupa gue.
2: Nah, iya.
1: Kayaknya nggak ada masalah ya, paling cuma gara-gara bau waktu gali bekas adiknya itu kali ya. Ya udahlah, sampai situ. Karena si bapak ini mungkin tidak tahu menahu
2: soal itu ya.
1: Lepas. Jadi rumahnya yang baru dibeli sama si ibu itu, yang rumah mewah itu dijual, rukonya dijual. Si bapaknya ini kan memang ada pekerjaan sendiri gitu loh. Karena memang enggak ikut-ikutan, mungkin si ibu juga enggak cerita sama si bapak. Jadi ya enggak kenapa-kenapa.
2: Persoalan rumah tangga ya.
1: Persoalan
2: ekonomi.
1: Ya
2: kan, yang memicu terjadinya itu mungkin penghasilan si bapak yang
1: bapaknya ini kerja di pabrik gula.
2: Nah
1: kemungkinan kan usahanya nggak cukup untuk memenuhi
2: kebutuhan
1: keluarga.
2: Jadi akhirnya si ibu inisiatif lah untuk membuat usaha. Betul,
1: sales door to door, jualin baju,
2: daster, mau pernah nanti bayarnya 3 kali.
1: Pengalaman lu.
2: Terus.
1: Ya gitu. ceritaku loncat-loncat.
2: Enggak, bagus kok ceritanya. Gue tuh pengen banget juga apa, dengar cerita-cerita yang kayak gitu tuh loh. Cuman kadang tuh
1: terlalu panjang ya,
2: terlalu panjang, bukan, iya, terlalu panjang durasinya. Kemudian gue gak cukup waktu buat nonton.
1: Jadi gue
2: nih
1: rangkuman.
2: Gue tuh gak sempet selesai. Kadang tuh gak selesai gitu loh nontonnya.
1: Ya inilah gue merangkum.
2: Iya.
1: Yang Gunung Kemukus kan belum selesai tadi.
2: Oh, iya,
1: pokoknya
2: benar.
1: Itu katanya sampai istrinya pun sebentar, yang selain penganut pesugihan itu siapa lagi yang sakit kulit ya? Apa istrinya?
2: Mungkin.
1: Oh, istrinya sendiri, istrinya yang pencerita. Istrinya yang menceritakan.
2: Si pencerita ini adalah penganut pesugihan.
1: Ini blorong, ini bukan Kemukus. Nanti aku tonton ulang deh. Jadi antara yang Kemukus sama Nyi Blorong ini agak ini. Isinya istrinya yang menceritakan.
2: Si pencerita ini adalah penganut pesugihan.
1: Nyi Blorong ini bukan Kemukus. Nanti aku tonton ulang deh. Jadi antara

0: benar aja malam hari ini tema kita tuh memang benar-benar pesugihan kok. Tapi ada juga yang pernah gue bilang, gue dengar itu katanya tidak menggunakan tumbal, mm-hmm. cuman selalu merenovasi rumah setiap
1: tahunnya. Ya ini kandang bubra itu kan. Nah, yang pernah ku tonton, balik lagi yang ku
0: banyak sekali ya waktu luang Anda ya.
1: Enggak. Kadang kan sambil ngapain itu kalau cuman dengar mereka cerita kan bisa sambil ngapain gitu.
0: Ah, gue nggak bisa fokus kayak gitu.
1: Gue bisa.
0: Gue nggak multitasking.
1: Cewek kebanyakan multitasking.
0: Iya.
1: Nah, jadi mereka ini kan jual ayam bakar. Pertama tuh sih mereka lurus-lurus aja. Terus anggapan bulan pertama mereka jual 3 ekor. Satu hari 3 ekor gitu.
0: Gue pikir satu bulan 3 ekor.
1: Jadi 3 ekor dan habis terus untungnya. Terus ya udah nambahlah mereka jadi 7.
0: Habis. Itu masih lurus.
1: Masih lurus.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus jalan kan akhirnya ya mereka dari yang cuman kayak kios apa?
0: Kecil.
1: Stand gitu. Akhirnya nambah kursi.
0: Oh, buat itu makan.
1: Jualan di rumah sendiri.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus jalan berapa lama lagi? Ya nambah sampai akhirnya 3 tahun mereka gedein tempatnya mereka itu. Buat yang kalau makan di tempat itu ada
0: meja kursinya.
1: Jadi sampai 3 tahun itu mereka naik sampai jadi 15 kalau enggak salah, 15 sampai 20. Dan kadang kalau misalnya ada pesanan, kadang ada yang pelanggan tetap itu
0: catering.
1: Ini biasa buat Jumat berkah.
0: Oke.
1: Banyak kan. Terus sampai yang udah 3 tahunan tiba-tiba ada yang jual lagi di depan
0: saingannya.
1: Iya. Dan itu kayak stand lepas gitu loh.
0: Stand lepas tuh maksudnya.
1: Jadi yang bisa bongkar pasangnya. Tambah sedikit mereka
0: karena lapinya, ada saingannya. Tadi. Saingannya sama, makanan
1: sama,
0: berat juga.
1: Sama.
0: Ayam juga.
1: Dan yang biasanya pesan Jumat berkah di mereka ini
0: Pindah
1: ke saingannya.
0: Oh, karena harganya lebih murah.
1: Jadi itu udah bukan masalah murah sih, tapi gak tahu kenapa udah langganan mereka itu pindah ke sana semua. Ya udah, pertama-pertama ya ditahan-tahan ya. Pokoknya seadanya lah, akhirnya mereka balik lagi jualan sampai 3 ekor per hari. Dan itu pun kadang ya sama sekali per satu hari itu gak ada yang beli. Tahan. Terus ada tuh tukang bakso kenalan mereka biasanya keliling kan, si Bang Udin.
0: Bang Udin nih.
1: Terus nanyain. Mereka tuh pakai pesugihan ngomongin yang pelanggannya, saingannya itu. Loh, yakin kata si ibu. Iya, yakin. Soalnya saya juga pakai sama pesugihannya sama saya, katanya kayak gitu. Ibu nggak mau ikut supaya tambah laris. Enggak deh pak, kan takut kan masih kan.
0: Iya.
1: Terus
0: di tengah malam. Di tengah malam ibunya overthinking. Banyak bisikan. Ayo bu. Yang kiri ya kan, yang kanan kan yang kiri dulu deh, yang devil dulu. Ayo bu, kapan lagi bisa kaya cepet beli emas ini segala macam. Jangan bu, ya udah seadanya aja gitu.
1: Pokoknya si ibu nih gak mau terus sampai beberapa lama. Akhirnya tabungan ini kan kepake terus kan. Cicilan jalan terus, usahanya mandek,
0: semakin sepi.
1: Akhirnya si suami kan tanya, bu yakin gak mau, mau dicoba gak? Lah bapak gimana? Kalau ibu oke. Bapak juga oke.
0: Ah si bapak juga.
1: Terus akhirnya ya udahlah, akhirnya setelah rundingan si ibu ngomong sih ke Bang Udin. Oh ya, gak apa-apa bu. Kebetulan saya ini juga mau ritual yang ketujuh terakhirnya, terakhir kali saya ritual.
0: Oke. Okay.
1: Yakin bang, gak ada tumbal, gak ada katanya.
0: Nah terus
1: apa namanya? Akhirnya ikutlah si ibu ini sehari sebelum berangkat. si bapak ini tanya lagi.
0: Yakin bu?
1: Yakin bu.
0: Bapak gimana?
1: Ya, ya kalau ibu. Kembali lagi.
0: Gitu
1: ya,
0: aja
1: ya, terus. Ya, itu biasanya sifat ini deh. Kalau ini salah, salah lu.
0: Gak mau disalahin.
1: Ibu mau, okay. Kesel banget sama orang tipe begitu. Terus ya udahlah, akhirnya jadi kan berangkat. Terus ya udah berangkat mereka bertiga naik bis itu ke daerah di Jawa Timur apa Jawa Tengah ya.
0: Nah yang jualan ayam tadi di mana tempatnya, tahu nggak alamatnya?
1: Kenapa memang?
0: Oke, kita telepon aja sekarang nih.
1: Enggak, aku lupa daerah mana. Terus akhirnya mereka ke suatu tempat, turun dari bis, itu udah kayak kayak ada orang yang udah nunggu gitu loh.
0: Udah disambut.
1: Jadi
0: welcome drink.
1: Silakan kalung bunganya. Ada tarian-tarian ya.
0: Ini dipikir hotel apa.
1: Terus ya udah akhirnya diantarin sama tukang ojek kan.
0: Warlok.
1: Ke suatu tempat. Dari tempat itu masuk lagi di daerah masa Dieng ya?
0: Iya nggak usah disebutin namanya dia, tempatnya deh.
1: Dieng apa Pacet ya? Pokoknya ya daerah-daerah situlah. Terus ya udah akhirnya ngomong sama kuncennya apa segala macam. Syaratnya itu cuman mereka harus nyediain kepala sama ceker ayam bakar. Kepala sama ceker ayam. Kepala sama cekernya aja sama seluruh uang mereka. Kan si ibu nih, aduh. Uang semua harus diludeskan nol gitu loh. Di dompet, di rekening apa segala macam harus nol.
0: Di reset ya.
1: Reset. Jadi uangnya nanti diganti gitu. Ya udah akhirnya
0: mau juga sih.
1: Balik kan, balik ke penginapan. Kan enggak ada bawa persyaratannya kan. Pokoknya kembang apa segala macam pastilah ya. Ya udah akhirnya mereka ke penginapan lagi. Besok paginya mereka beli ayam. Terus balik lagi ke Kuncen. Kuncen itu kayak di daerah hutan gitu. Terus udah narik uang segala di ATM semua ludes kan. Akhirnya sampai di Kuncen, ritual. Selesai ritual, si kuncennya ini bilang, "Ibu pulang sekarang." Jadi dari sini harus langsung pulang.
0: Pulang, enggak boleh ke penginapan lagi.
1: Langsung pulang enggak boleh mampir-mampir.
0: Lah si, bajunya?
1: Si ibu kan bingung kan. Lah saya pakai ongkos apa pulang gitu loh.
0: Iya benar.
1: Kan habis, gak ada uang lagi iya. Pokoknya langsung pulang. Nah akhirnya dari hutan itu mereka udah ditunggu tukang ojek tuh. Diantarin langsung ke terminal. Sampai terminal tukang ojeknya ini bilang, "Ibu langsung naik aja." Loh saya gak punya karcis. Langsung naik aja. Ya udahlah akhirnya langsung naik aja dan memang kebetulan ada dua bangku kosong. Dari terminal itu sampai ke terminal kota tujuan mereka nggak ditanyain masalah tiket. Jadi kayak udah diatur.
0: All in.
1: Jadi kayak udah.
0: Udah fasilitas.
1: Oh iya. Sampai rumah pokoknya udah mereka sampai di rumah. Dan sebentar dapat uang nggak ya mereka ya?
0: Jangan-jangan dari bis tadi ini bu buat ongkos?
1: mereka itu sampai rumah kan sudah selesai. Terus mereka ini karena pernah akhirnya sepi jualannya, kan akhirnya beli ayam itu beli dulu ambil barang. Setelah laku habis, baru bayar. Akhirnya mereka kan udah akhirnya beli 10 anggapan 10 ekor. Besoknya habis, belum sampai siang habis. Apaan ah?
0: Terus. Diliatin dong anak lu gak kayak sih?
1: Gak tahu, gak ada.
0: kali aja kayak kemarin lagi bak gitu. Jantung rasanya turun ke perut.
1: Kita ngomongin pesugihan sih.
0: Terus.
1: Pokoknya itu udah jalan berapa kali, akhirnya sampai mereka meningkat terus kan. Nah, syaratnya si Kuncen ini dalam satu tahun itu mereka harus 7 kali balik ke sana, kalau nggak salah ya.
0: 1 tahun 7 kali balik ke sana dengan menyerahkan semua uangnya lagi.
1: Iya, balik lagi kayak syarat pertama.
0: Oh, dengan membawa kepala dan juga ceker ayam dan membawa uangnya. Berarti selama setahun itu usaha mereka ya habis dong.
1: Enggak, jadi anggapan gini. Laris-laris beli lagi, memperbesar tempat, laris lagi memperbesar tempat. Kan kan jadi aset juga. Oh. Udah selesai itu semua, ya uangnya sisa berapa ya dibawa?
0: Dibalikin.
1: Dibawa lagi.
0: Dibawa sana. Nanti pulangnya enggak diongkosin lagi.
1: Iya kayak gitu terus. Dan ternyata waktu di sebelum balik ke sana lagi ada ritual satu lagi, si bapak ini harus keliling rumah telanjang.
0: Siang hari?
1: Malam.
0: Oh, kali. Siang.
1: Itu si ibu menjagain, jangan sampai ada orang lihat kayak gitu loh.
0: Subuh dong berarti.
1: Ritualnya kayak gitu. Itu udah jalan lancar tuh, udah sampai ritual kelima kalau nggak salah.
0: Tinggal ritual 2 kelima, ritual lagi.
1: Ritual keenam. Ada yang lihat si bapak keliling telanjang. Dan ternyata memang ini udah ditandain tuh sama warga sana.
0: Oh, udah pada curiga kali ya.
1: Mungkin.
0: Terus diintai.
1: Di ini dilaporin kan ke Pak RT kan, digerebek apa segala macam, tong apa warungnya dihancurin lah segala macam. Terus akhirnya mereka melarikan diri pindah ke Bandung.
0: Di Bandung bikin usaha lagi.
1: Bikin usaha lagi, tapi karena udah ketahuan gini, si kan sebelumnya itu tiap kali mereka mau ke sana, bisa sampai sana si Kuncen ini udah nunggu. Nah, setelah ketahuan ini, besoknya tuh kan habis menarikan diri, si ibu ini sama suaminya kan langsung ke Kuncen lagi dan si Kuncen enggak ada. Jadi udah tahu si Kuncen ini kalau ini udah ketahuan. Dicariin kan Kuncennya kan. Ditanyain di mana Pak kayak gini ceritanya bla bla bla bla. Udah enggak bisa, gagal, Bu, katanya. Udah enggak bisa diulang. Enggak bisa dilanjutin juga.
0: Diulang pun enggak bisa.
1: Enggak bisa.
0: Karena udah ketahuan orang ya.
1: Dari situ mulailah banyak gangguan. Banyak gangguan enggak ya?
0: Enggak tahu sih gue. Nanya gue.
1: Enggak deh kayaknya. Enggak.
0: Karena
1: cerita
0: tidak,
1: yang lain.
0: Karena tuh tidak menumbalkan apa-apa kan.
1: Dan memang dia kan setuju karena enggak menumbalkan manusia. Dan apa? Gongnya nanti terakhir.
0: Oke. Siap.
1: Karena memang udah gagal, akhirnya mereka merintis lagi kan di Bandung dari nol.
0: Dengan usaha yang sama.
1: Dengan usaha yang sama, dengan modal yang sama. Pertama kali jualan tiga ekor ayam. Dan sedikit-sedikit itu mulai apa ya istilahnya,
0: naik lagi.
1: Enggak, bukan naik lagi, cukup kayak gitu. Soalnya yang terakhir itu kan semua uang apa segala macam juga dibawa, dikasihan ke Kuncen itu juga gak bisa gitu loh. Dan memang waktu mereka modar itu, waktu mereka melarikan diri itu, kan uang yang ketinggalan di rumah juga gak bisa diambil. Jadi uang mereka gak nol lagi gitu loh. Udah. Jadi ya apa boleh buat ya memang gagal. Terus sejak kegagalan itu mereka buka usaha lagi di Bandung itu, suaminya ini punya kebiasaan aneh. Lain pada yang, maksudnya lain pada biasanya, tiba-tiba suka mancing.
0: Oh, bagus dong.
1: Enggak bantuin warung. Oh. Sedangkan si ibu ini maunya kita nih balik usaha dari nol lagi kayak dulu sama-sama gitu loh. Si bapak, ya benar si bapak membuka sama nutup warung.
0: Tapi si ibu yang kerja terus ya.
1: Si ibu keberatan.
0: Kipas-kipas.
1: Akhirnya mulai gesekan-gesekan, berantem terus. Ya udah akhirnya si bapak mengalah, waktu mancingnya tuh dipersingkat gitu loh. Terus ya si ibu juga, ya mungkin juga pengaruh karena dari hawa itu ya, ya. Si ibu ini juga ngerasa gak terima terus. Berantem juga tetepan. Terus sampai suatu hari ada tetangga yang ngabarin suaminya metong waktu lagi mancing.
0: Karena?
1: Angin duduk. Lagi mancing itu metong. Suami kan kalau mancing tuh malam. Ya tiba-tiba aja udah nggak ada gitu loh. Ya udahlah setelah
0: di. Si ibu ini cuma berdua ya?
1: Sama anak.
0: Oh anak.
1: Ada anak. Anak dua kalau nggak salah. Terus udah jadi metong kan? Udah prosesi penguburan apa segala macam, orang tua dipanggil. Semua keluarga itu nyalain si ibu ini karena tahu kan ikut pesugihan apa segala macam. Nyalahin terus lah.
0: Terus, jadi korban nih.
1: Dan gak mau ada yang nerima si ibu ini kembali. Mertua yang gak mau, orang tua sendiri juga gak mau. Ya udahlah. Akhirnya ya pergi ke ustadz, terus dibersihin apa segala macam kan.
0: Bertobat lah ya.
1: Tobat kan. Ya mulai lagi dari nol sendiri akhirnya. Nah setelah beberapa lama si ibu ini balik lagi ke tempat pesugihan itu. Tapi bukan untuk pesugihan. Tapi ngecek. Hanya tanya sama warga di daerah sana. Kalau daerah warga sana juga nggak ada yang mau ikut pesugihan itu, jadi kandang bubra itu.
0: Kenapa?
1: Ya nggak tahu, katanya itu 95% yang ikut pesugihan kandang bubra itu nggak berhasil sampai 7 ritual.
0: Oh,
1: pasti ketahuan.
0: Pasti ada
1: yang. Nah, yang 5%-nya nih, yang 5%-nya ini berhasil, kemungkinan kayak Bang Udin itu MLM.
0: Iya, membangun jaringan ya.
1: Gono. Kan katanya si Bang Udin kan yang ketujuh. Terakhir kan berhasil kan.
0: Iya.
1: Itu.
0: Tapi si Bang Udin ini tetap mendorong gerobaknya berjualan bakso ya. Berarti tidak ada pengaruh sebenarnya.
1: Kenapa enggak ini yang buka ruko kayak apa bakso bujang?
0: Iya.
1: Jangan-jangan.
0: Enggak, apa maksudnya usahanya enggak meningkat gitu. Tetap dorong gerobak.
1: Tapi ya habis terus katanya.
0: Ya walaupun tetap habis ya.
1: Ya tetap aja sih? Tukang bakso
0: maksudnya
1: tukang
0: enggak,
1: bakso keliling.
0: Tukang bakso keliling. Kan pasti kalau misalkan ada peningkatan tuh kan orang pengen udah di tempat aja gitu kan, udah capek keliling sana kemari gitu.
1: Ya itu 95% gagal. Dan memang pesugihannya ini kan syaratnya itu bisa dibilang ringan ya.
0: Iya, betul.
1: Cuman ngasihin duit semua, ngeriset harta benda tiap kali ritual. Terus ya benerin apa kayak ngecat rumah kayak apa. Sama keliling telanjang itu yang berat cuma.
0: Iya, kalau rumahnya kecil.
1: Kalau anggapan di sini, masa bisa keliling rumah satu gang ke gang lain dong?
0: Iya sih bener, enggak bisa ngelilingin rumah ya. Iya.
1: Pertama
0: iya.
1: Itu kan kupikir terhanjang keliling dalam rumah gitu loh.
0: Gampang terus, mah itu.
1: Terus waktu apa namanya ketahuan tetangga. Hah? Kok dalam rumah ketahuan tetangga? Oh di luar rumah. Nah dan ternyata yang ngelaporin suaminya itu keliling telanjang itu
0: tukang bakso.
1: Bukan, itu keluarganya si suami mau pinjam uang ditolak sakit hati.
0: Itu gongnya
1: manusianya ya.
0: Iya.
1: Kadang itu ya, walaupun ya keluargamu ini ikut pesugihan nggak mau minjam duit nggak diterima sakit hati terus berusaha mencelakakan ya gimana juga gitu loh.
0: Gue pernah bercanda sama teman gue. Jadi kita tuh punya bidang pekerjaan kita tuh kan dulu berhubungan dengan toko-toko bangunan kayak gitu kan. Jadi kita tuh punya punya teman yang punya toko bangunan. Terus kata teman gue, lu perhatiin deh dia katanya. Setiap tahun tuh pasti meningkat terus. Terus tuh lihat aja tuh tanah yang sebelahnya pasti dibeli sama dia. Benar, dibeli sama dia. Gudangnya tambah panjang.
1: Pegawainya ganti terus enggak?
0: Enggak, pegawai enggak. Pegawai enggak ganti. Tetap ada satu orang yang dari awal gue kerja di tempat itu sampai sekarang itu masih
1: sama kayak temen apa tempat apa namanya temennya mantanku itu ada toko listrik kan. Dari toko itu berdiri, temennya mantanku tuh masih bayi. Sampai sekarang masih kerja di situ.
0: Ada yang kayak gitu. Jadi lu perhatiin aja katanya gitu. Tiap tahun pasti ada aja yang dikerjain sama dia. Ibenerin genteng lah, gitu. Ngecor halaman lah.
1: Artinya ritualnya berhasil tiga kali itu.
0: Tapi bener, nggak ya? Maksudnya terlepas dari itu semua, gue nggak tahu ya. Nggak berani mengiyakan, nggak berani mengenggakkan juga kayak gitu.
1: Jadi
0: tapi,
1: kayak seujon.
0: Jatuhnya kan kayak seujon, kayak fitnah gitu. Tapi bener, orang itu emang gigih banget. Orang itu emang apa ya, giat banget gitu loh. Sampai sekarang gue lihat. Gue pernah ada lewat situ kemarin dari depan, jadi dia itu di ini jalan besar nih, jalan kayak kita kayak gini. Bukan jalan utama, jalan provinsi kan ya, maksudnya arterinya jalan setelah jalan provinsi masih bisa dua mobil
1: ya. Jalan besar kayak Lambung Mangkurat kan jalan besar.
0: Lambung Mangkurat mana nih?
1: Lambung Mangkurat
0: sini.
1: Iya,
0: nah kayak kan gitu. Nah jalan kayak gitu dia masuk ke jalan kecil lagi. Dari depan jalan besar itu sampai ke belakang itu tokonya dia.
1: Kayak gemilang gitu ya.
0: Sekarang dari pertama kali gua kerja cuman kios kecil.
1: Bukan gemilang, Norton Surabaya. Wah.
0: Dari kios kecil, Cek. Dari kios kecil di depan jalan yang besar yang gue bilang tadi itu bangunan kayu nggak nyampe 3x4 bangunannya.
1: Iya. Norton tuh ya kayak gitu sampai satu komplek.
0: Sampai belakang dibeli sama dia.
1: Tapi bangunan juga. Ya ampun.
0: Tapi ya kita nggak tahu ya, suksesnya orang tuh kan berbeda-beda ya.
1: Gini, aku ada pernah bercanda kan. Di TikTok nih kan ada yang kadang itu ada Viti apa kuli bangunan tapi guanteng gitu kan. Aku bilang kalau tukangku kayak gini aku ikut pesugihan karena bunga. Biar renovasi nggak berhenti. Bentar-bentar keluar ngecekin udah sampai mana.
0: Astaga.
1: Tante gatel.
0: Perempuan ya.
1: Emang cowok aja yang suka lihat cewek iya. Bening.
0: Iya sih benar juga. Benar. Ada tuh di tempat tinggal gue tuh yang jualan nasi goreng ganteng, rame.
1: Oh yang Tiga Putra itu. Iya. Oh, dekat rumahmu.
0: Dekat rumah gue. Oh. Tuh. Jadi selling point itu dari marketingnya. Terus.
1: Produknya.
0: Terus penunggunya juga.
1: Ya penunggunya.
0: Iya kan. Penunggunya ini yang menjadi daya tarik dari usaha itu.
1: Kalau yang Namu Coffee Shop itu penunggunya yang mikat pengunjung itu kucing.
0: Oh iya.
1: Kucing orange.
0: Oh ada kucing orange juga. Nah itu jadi. Nah,
1: iya itu pemikatnya.
0: Ada daya tariknya gitu.
1: Pesugihannya kucing.
0: Nah kenapa jadi disimbolkan kucing ini apa? Itu orang kan, China itu.
1: Itu aslinya Jepang kan.
0: Oh Jepang ya.
1: Aslinya bukan. Jepang. Oh. Neko apa gitu loh. Aku lupa.
0: Ngawe-ngawe gitu.
1: Lai.
0: Aduh sepi nih katanya gitu. Wah pantas kucing kita mati.
1: Coba kamu searching kenapa kucing membawa apa istilahnya simbol kucing awe-awe itu. Awe-awe. Buat penarik keberuntungan.
0: Kucing penarik keberuntungan ya. Kucing karena memang kucing kan menyerap energi ini ya.
1: Kucing gue 3. Tapi ya tetap aja kayaknya gimana lagi.
0: Kucing pembawa rezeki China. Maneki Neko.
1: Nah, ya kan Neko kan. Neko itu bahasa Jepang.
0: Jima tradisional berasal dari Jepang meskipun sering dikira itu berasal dari Tiongkok. Patung ini sangat populer dalam budaya Tionghoa dan Feng Shui sebagai simbol penarik rezeki. Jadi posisinya memiliki arti yang berbeda-beda. Kaki kanan terangkat ini dipercaya mendatangkan kekayaan dan keberuntungan. Kaki kiri terangkat ini dipercaya memikat pembeli dan pelanggan yang sangat cocok untuk tempat usaha. Ah, gue nggak memperhatikan. Oh, ini ya maksudnya ya.
1: Kaki kan yang terangkat. Oh ya, ini ya paunya ya.
0: Kaki kanan. Oh, kalau kanan ini kekayaan keberuntungan finansial. Kalau kiri ini
1: pengunjung datang
0: menarik. Oh gitu. Ntar gue perhatiin yang di toko kiri apa kanan ya.
1: Apa gue harus nyediain juga kucing di sini ya?
0: Buat apa?
1: Pengunjung.
0: Kalau dua-duanya?
1: Gak ada cuy. Yang satu kan kayak megang koin gitu.
0: Tapi kiri semua gak sih? Gue perhatiin kiri semua deh kayaknya.
1: Coba deh kamu kalau misalnya ke resto-resto apa kemana tempat usaha.
0: Emang ada yang kanan ya? Coba kita lihat gambarnya ya. Kiri. Oh, ini kanan nih.
1: Kalau kiri apa tadi? Pengunjung ya?
0: Oh iya.
1: Kalau kanan rezeki.
0: Rezeki kekayaan dan finansial.
1: Duit lah, gapan.
0: Iya, betul. Mendatangkan kekayaan dan keberuntungan finansial. Kalau yang kiri memikat pembeli dan pelanggan. Cocok buat tempat usaha. Ini sih ada kanan sih. Tuh. Ini kanan juga. Ini kanan nih. Ih, lucu kalau yang kanan. Ini dua-duanya bener kan gua? Iya, tuh.
1: Aku gak pernah lihat yang nyata sih kalau dua-duanya.
0: Ini kanan nih. Oh, gitu ya.
1: Itu kan dia satu tangannya kan megang koin emas kan. Jadi kalau orang Chinese itu biasanya kalau nggak naruh itu, naruh kodok yang di atas tumpukan duit.
0: Kodok di atas tumpukan duit, gak pernah lihat sih gue.
1: Masa sih?
0: Enggak, kodok di atas tumpukan duit kayak gimana? Kodok di atas duit. Gak ada.
1: Nah. Oh, masa nggak pernah lihat?
0: Nggak pernah lihat gue.
1: Sering aku.
0: Ini menyeramkan sih menurut gue. Lebih imut kucing sih.
1: Ya iyalah kucing. Okay, kucing kita banding kodok ya beda.
0: Kita udah selesai malam hari ini kalau mudah. Dan full kita ngebahas tentang pesugihan.
1: Capek ngomong gue.
0: Malam ini dia yang banyak berbicara. Kita kembali lagi ntar minggu depan hari Kamis. Mudah-mudahan kita punya bintang tamu nanti ya.
1: Asik.
0: Mudah-mudahan. Pokoknya kalian yang punya cerita simpan aja ceritanya, kita ceritain lagi buat minggu depan. Oke? Okay? Enoktarian pamit.
1: Jin pamit.
0: Keep station only in BS 101 FM.
1: Number 1 horror station in Banjarmasin.
0: Bye bye.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.